104.5 Mamas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Dan sudah masuk jam ke-7 yang artinya inspirasi pagi akan menemani ayah Bunda setiap hari Senin sampai Jumat gitu ya. Tentunya di program inspirasi pagi dari jam 7 sampai jam 10 nanti ayah Bunda. Jadi buat ayah Bunda jangan kemana-mana ya, karena akan ditemani Umay dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang ayah Bunda mau di hari Kamis ini. Satu lagu untuk pembuka inspirasi pagi hari ini, sekaligus untuk menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini yang mungkin lagi yang ada yang santai, ada yang hektik, ada yang mungkin gemes gitu ya ya Bunda, karena anak-anak ini susah untuk dibangunin karena juga mendekati liburan sekolah gitu ya ayah Bunda, karena ini juga detik-detik anak-anak ini ujian gitu ya. Jadi harus bersabar untuk menemani aktivitas saya Bunda. Satu lagu untuk menemani ayah Bunda.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, protes siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Lagu dari Indah Dewi Pertiwi ya Bunda, berjudul Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Kira-kira ya Bunda sudah tahu enggak sebenarnya cinta itu apa gitu ya? Apakah cinta itu menerima dan apa ya, menerima dan memiliki? Atau mungkin gimana gitu ya Bunda? Kalau misalkan Umay sih enggak tahu ya, mungkin buat ya Bunda yang berpengalaman bisa sharing gitu ya. Nanti Umay share sama ya Bunda yang mungkin bisa buat pengalaman juga ya buat kita semua. Dan ayah bunda, tadi Umay otw gitu ya, dari rumah Umay ini kayaknya sepi banget gitu ya, beda sama biasanya. Biasanya tuh macet banget, sekarang itu agak mulai sepi gitu ya. Apakah anak-anak ini mulai liburan sekolah gitu atau masih belum ya? Kayaknya masih belum ini ya ayah bunda, karena masih tanggal 4 gitu ya di hari Kamis ini. Kayaknya liburannya itu di minggu ketiga gitu ya, bulan Juni, atau mungkin minggu ketiga ya sepertinya ya ayah bunda. Dan itu kayaknya kalau misalkan di minggu ketiga itu jalannya tuh makin sepi gitu ya. Jadi kalau misalkan ayah bunda ini gak perlu terburu-buru kalau misalkan mau berangkat kerja gitu ya, karena udah gak eyel-eyelan gitu ya kalau misalkan orang Jawa bilang sama anak-anak yang apa namanya, yang kerja gitu ya. Nah buat ayah bunda di pagi hari ini yang mungkin lagi mau prepare ya ke kantor gitu ya, dipersiapkan lagi ayah bunda, dilihat lagi, siapa tahu kalau misalkan ayah bunda ini ada barang-barang ketinggalan gitu ya, jadi gak bolak-balik gitu ya. Dan mengucapkan selamat semangat ayah bunda di pagi hari ini, karena ayah bunda akan ditemani Umay selama 3 jam ke depan. Kira-kira ayah bunda mau diputerin apa atau mau kirim salam aja, boleh banget ya. Langsung saja gabungkan di WhatsApp Radio Mangsa FM di 0811 3611045, atau bisa melalui Instagram di @radiomangsafmmalang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
4: Si autoimun ini memang majoritinya.
5: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
6: Offline atau online, itu harus dipastikan dulu.
7: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Mulai 1 Juli 2026, masyarakat Indonesia punya cara baru untuk registrasi SIM card, yaitu dengan menggunakan teknologi face recognition atau mengenal wajah. Cara baru ini menggantikan registrasi sebelumnya yang menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga atau NOKK. Uji coba registrasi ini telah dilakukan sejak Januari 2026 lalu. Edwin menjelaskan per April 2026, registrasi biometrik ini sudah digunakan 300.000 per hari. Menurutnya sistem registrasi baru ini juga dinilai sudah siap digunakan oleh Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Smart.

0: Kota Malang mencatat inflasi tahunan sebesar 3,1% pada Mei 2026, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan harga sejumlah komoditas seperti emas, perhiasan, cabai rawit, beras, daging ayam ras, minyak goreng, dan cabai merah menjadi pemicu utama meningkatnya inflasi. Data BPS Kota Malang menunjukkan kelompok-kelompok perawatan pribadi dan jasa lain menjadi penyumbang inflasi tertinggi. Disusul kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu inflasi bulanan pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,18%. Demikian News Flash pagi ini.
1: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Más FM.
1: Mbak, pengen gak mudik, ta?
2: Mbak, kapan pulang?
1: Mbak, balik tanggal piro?
0: Udah waktunya mudik nih. Yuk siapin tiket mudik kamu dari sekarang dengan easybook.com. Website dan aplikasi penjualan tiket bus, ferry, dan kereta api dengan jaminan aman dan nyaman. Pakai kode promo EB Mas FM sekarang juga buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan 70%. Yuk rek, mudik bareng EasyBook.

0: lutut saya. Padahal baru juga mau maraton. Kalau cedera begini, bagaimana mau lanjut olahraga?
1: Sahabat Hermina, jangan biarkan cedera menghentikan passion Anda. Hadir Sport and Wellness Clinic Rumah Sakit Hermina. Tim dokter spesialis ortopedi, kedokteran fisik, dan fisioterapi profesional siap menangani cedera olahraga Anda hingga tuntas. Mulai dari pemulihan cedera, medical fitness, hingga program strength. Tanya Spot Klinik, Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu juga unggul dengan Rumah Sakit Trauma Center dengan dokter bedah yang ahli dan kompeten di bidangnya. Gigi spesialistik, perawatan NICU untuk bayi prematur dan dilengkapi alat penunjang yang modern, serta dokter spesialis konsultan yang melayani dengan sepenuh hati, aman, dan nyaman. Daftar mudah via aplikasi Halo Hermina atau hubungi call center di 1500488. Cedera olahraga, cedera no drama, langsung ke Rumah Sakit Hermina. Sehat bersama Rumah Sakit Hermina.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini ayah bunda, di titik pertama terpantau di Jalan Gajayana nomor 12 Ketawang Gede Kecamatan Lowo Oru Kota Malang, tepatnya di simpang Gajayana arah barat ini ayah bunda. Kondisi lalu lintas terlihat padat yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Aktivitas kendaraan sudah cukup mulai tinggi gitu ya di kawasan ini, sehingga lalu kendaraan terpantau lebih lambat dibandingkan biasanya. Dan kita beralih ke titik kedua ya, di Jalan Jupri nomor 621 Tanjung Rejo Kecamatan Sukun Kota Malang, tepatnya di Jalan Jupri arah utara nih ayah bunda. Arus lalu lintas juga terpantau padat, namun kendaraan masih dapat bergerak secara perlahan gitu ya. Dan buat ayah bunda, bagi yang melintas di kedua ruas jalan tersebut, disarankan untuk tetap menjaga jarak aman dan mengatur waktu perjalanan dengan baik karena volume kendaraan cukup meningkat pagi hari ini. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini, semoga aktivitas ayah bunda berjalan lancar dan perjalanan tetap aman sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Hidup memang gak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makmaen.

Ayo Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Weekendmu gak kemana-mana. Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

mikirin kerja gitu ya, maunya kan gak kerja tapi kaya gitu ya, ya bunda, tapi gak mungkin gitu ya. Dan yang sudah ada yang gabungan gitu ya, ya bunda, dari WhatsApp Radio Mas FM tentang, Umay tadi nanya ya, di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM, apa yang mulai ya bunda persiapkan untuk menyambut kenaikan kelas anak nanti gitu, karena sekarang juga sudah minggu ujian gitu ya, ya bunda, dan beberapa juga ada yang sudah lulusan gitu ya, baik TK, SD maupun SMP atau SMA gitu ya, ya bunda. Jadi kayaknya kalau misalkan orang tuanya, anaknya persiapan untuk kenaikan sekolah atau mungkin pindah sekolah gitu ya, ganti dari SD ke SMP, SMP ke SMA dan seterusnya gitu kan, orang tuanya juga ikut bingung gitu ya, ayah bunda. Nah, apa nih yang ayah bunda persiapkan untuk menyambut kenaikan kelas? Kalau misalkan dari Bunda Lia ini, yang dipersiapkan adalah mental dan fisik dan uang, Kak Umay. Waduh, iya sih ya, apalagi kalau misalkan anak ini biasanya kalau misalkan pelajaran apa namanya kenaikan kelas ini harus serba baru gitu ya, atau mungkin ayah bundanya yang kayak ngebet baru aja deh ya, kayak biar kayak teman-temannya, gimana ayah bunda? Nah, kalau misalkan ayah bunda yang lain ini gimana?

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Hi!
1: Hi! Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
4: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Masih bersama Umay, Ayah Bunda di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Masih ngomongin tentang dunia persekolahan gitu ya, Ayah Bunda. Kira-kira Ayah Bunda ini sedih gak sih, Ayah Bunda, ketika anak-anak ini sudah mulai beranjak dewasa gitu ya. Buat anak TK, bentar lagi gak kerasa ya, udah SD. Yang SD gak terasa, mau SMP. Yang SMP gak terasa, mau SMA dan begitu seterusnya gitu ya, Ayah Bunda. Sebagai orang tua ini kayaknya sedih gitu ya, atau mungkin juga bingung gitu ya, Ayah Bunda, apalagi masih TK gitu ya, harus mengikuti jenjang berikutnya di SMP. Kadang orang tua ini SD gitu ya, maksudnya kadang orang tua ini bingung mau disekolahkan kemana gitu ya, dengan banyaknya fasilitas yang tersedia di setiap sekolah-sekolahan, apalagi di Kota Malang ini ya, Ayah Bunda. Nah, untuk Ayah Bunda yang bingung gitu ya, apalagi terkhususnya buat Ayah Bunda ini yang anaknya dari TK ke SD gitu ya, jangan kemana-mana, ini Ayah Bunda, karena Umay ada talk show spesial bersama SD Brawijaya Smart School gitu ya di jam 9 ini. Mungkin buat Ayah Bunda ini tertarik untuk mendengarkan talk show gitu ya terkait SD Brawijaya Smart School ini. Jadi buat Ayah Bunda jangan kemana-mana, karena jam 9 ini akan Umay ngobrol gitu ya bersama SD BSS Malang. Jadi buat Ayah Bunda, dan selalu di Mas FM.

0: kuliah kesehatan yang lulusannya cepat kerja dan punya jiwa entrepreneur.
1: Gak perlu bingung lagi, langsung aja ke Stikes Widyagama Husada Malang.
0: Pilih karirmu di S1 Administrasi Rumah Sakit dengan konsep Green Hospital, S1 Kesehatan Lingkungan Fokus Industri, S1 Kebidanan, dan S1 Keperawatan yang unggul dalam sains klinis.
1: Kabar gembira, daftar di gelombang 1 pada tanggal 1 November 2025 sampai 30 Juni 2026, kamu bisa masuk tanpa tes tulis dan dapat potongan SPP Rp1 juta. Tersedia juga beasiswa KIP kuliah dan tahfiz.
0: Nikmati fasilitas laboratorium lengkap, klinik hingga bis atau transportasi kampus untuk antar jemput PKL di berbagai rumah sakit dan BUMN ternama.
1: Klik widyagamahusada.ac.id/PMB atau WhatsApp di 0823-3423-4672. Stikes Widyagama Husada Malang, Religious Entrepreneurship, Nasionalism, Excellent. Pilihan tepat, masa depan sehat.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tadi gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang itu kesini sulit. Jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi ya kita bawa, kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kak Omeng. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya, ada bunda, semua pendengar Mas FM.
2: Kebutuhan anak itu, ingat bahwa itu jangka panjang.
3: Si autoimun ini memang majoritinya.
4: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
5: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
6: Ayah bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih. Karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Yang benar di bagian hari ini, Umay sudah tahu kedatangan tamu spesial dari sekolah SD Baru Wijaya Smart School ya, Ayah Bunda. Dan sudah bersama Umay dua narasumber yang hadir di pagi hari ini untuk menemani Ayah Bunda selama 1 jam ke depan. Di sini sudah hadir bersama Umay ada Ibu Sukma, guru pendamping dari SD Baru Wijaya Smart School. Halo Ibu Sukma, gimana kabarnya Ibu?
1: Halo, selamat pagi Kak Umay. Senang sekali rasanya bisa bergabung di Mas FM hari ini ya.
0: Iya, yang awalnya ke Bapak Kepala Sekolahnya. Betul. Ya Bu ya. Dan sekarang gak bisa hadir karena ada acara mendadak gitu ya Bu ya. Jadi digantikan oleh Ibu Sukma.
1: Betul.
0: Dan hadir di depan Umay ada salah satu murid berprestasi gitu ya di sekolah SUBSS Kota Malang ini. Ada namanya Fatima Francisca Barcelo, siswi kelas 5 dari SDBSS Kota Malang. Halo Fatima, gimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Ujian ya? Kayaknya pusing gak? Lumayan. Oke. Halo Fatima, gimana? Sudah gampang ya kalau misalkan ujiannya gitu ya? Enggak. Oke, sebelumnya ya, sebelum kita ke Fatimah ya Bu ya, kayaknya Umay harus mendengarkan terkait BSS itu sendiri seperti apa gitu ya Bu Sukma ya.
1: Boleh.
0: Di semen 2 ini kita akan menjelaskan tentang SDBSS itu sendiri. Dan nanti di semen 2 nanti ke Fatimah ya, baru ke Fatimah. Oke, siap Ibu ya.
1: Boleh.
0: Oke Bu, Ibu di SDBSS Kota Malang ini bisa dijelaskan ini SD-nya seperti apa gitu Bu?
1: Iya. Terima kasih Kak Umay. SD Brawijaya Smart School merupakan SD swasta di Kota Malang di bawah naungan Universitas Brawijaya. Saat ini kami berlokasi di Jalan Cipayung nomor 8, itu di sebelahnya Universitas Brawijaya. Kak Umay, betul.
0: Pas ya di sampingnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Di belakangnya vokasi. Betul.
0: Nah, untuk keunggulannya ini Ayah Bu Sukma gitu ya maksudnya dari sekolah SDBSS ini dengan sekolah lainnya apa, Ibu?
1: Kami adalah sekolah reguler ya, tetapi berbasis religi. Jadi sekolah kami itu mengedepankan program-program pembiasaan yang berbasis religi. Memang mayoritas sekolah kami adalah muslim ya Kak. Jadi kami banyak berkegiatan di area untuk siswa-siswa muslim. Namun jangan salah, kami juga banyak siswa yang non-muslim. Okay. Yang tentu kami fasilitasi sama seperti anak-anak muslim untuk hal kegiatan religi. Misalkan ya, kami punya program namanya Smart Religi Kak Umay. Setiap pagi untuk anak-anak muslim ada sholat berjamaah untuk sholat duha kemudian mengaji. Nah, untuk anak-anak yang non-muslim, mereka juga akan berkegiatan dengan guru pengampu agamanya masing-masing. Okay. Seperti itu.
0: Berarti general ya Bu ya, nggak cuma muslim. Betul. Tapi juga beragama yang lainnya juga bisa di SDBSS Kota Malang.
1: Betul,
0: ya,
1: dan kami layani sama semuanya.
0: Oke, enggak ada perbedaan gitu ya.
1: Iya, tidak ada perbedaan.
0: Karena kita satu gitu ya.
1: Iya, jadi misalkan ada kegiatan keagamaan, misalnya ada perayaan kegiatan keagamaan muslim seperti itu, untuk yang agama lain juga akan ada kegiatan sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oke, siap. Menarik sekali ini ya.
1: Salah satu keunggulannya atau program kegiatan yang kami laksanakan sampai saat ini.
0: Oke. Nah, program unggulan yang ada di sekolah BSS terutama dalam mendukung perkembangan akademik maupun karakter siswa ini apa, Ibu?
1: Yang tadi sudah saya cerita tadi, yang pertama untuk kegiatan Smart Religi berkaitan dengan kegiatan karakter ya, karakter keagamaan meskipun kami sekolah nasional atau sekolah reguler. Kemudian yang kedua ada kegiatan Smart English. Smart English ini adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan conversation anak-anak dalam berbahasa Inggris. Kami lakukan setiap pagi seperti itu.
0: Oke, apalagi sekarang itu dunianya bahasa Inggris ya Bu ya. Apa-apa anak TK aja udah bahasa Inggris.
1: Iya,
0: ya Bu
1: betul.
0: Ya. Dan sekarang itu bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang wajib gitu kayaknya ya Bu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada bahasa Inggris itu sangat sayang dan itu diperlukan apalagi di dunia kerja nanti ya Bu ya.
1: Iya, betul sekali. Selanjutnya juga ada pemenuhan fasilitas untuk pengembangan minat bakat anak-anak baik kemampuan akademik maupun non-akademik. Kami punya 18 ekstrakurikuler.
0: Waduh.
1: Kak Umay, iya.
0: Apa aja itu Bu, boleh disebutkan?
1: Banyak sekali ya. Salah satunya adalah menyanyi yang juga diikuti oleh Ananda Fatimah hari ini.
0: Okay.
1: Gitu. Sebagai salah satu siswa berprestasi kami di bidang menyanyi.
0: Oke. Okay.
1: Banyak sekali. Ada bidang akademik ya. Kemudian ada di olahraga. Kemudian di bidang seni. Jadi kami punya pos-pos untuk minat dan bakat.
0: Oke, berjumlah 18 itu ya, Bu. Iya, waduh sangat banyak sekali itu ya. Apalagi kalau misalkan di anak-anak masih SD itu kan minatnya banyak banget gitu ya, Bu ya. Jadi bisa diasah itu mulai SD.
1: Betul,
0: gitu ya, Bu
1: sekali.
0: Ya, dan itu sangat penting sekali potensi anak-anak, karena memang anak-anak ini kalau misalkan potensinya kan berbeda-beda.
1: Iya,
0: gitu ya,
1: nanti akan ada banyak cerita menarik nih juga dari Anenda Fatima sebagai salah satu siswa yang berproses dari awal sekali ya, seperti yang Kak Umay tadi sampaikan bahwa mulai dari kecil sampai sekarang.
0: Oke, nanti kita bahas di segmen 2 ya, Bu ya.
1: Siap.
0: Oke, bagaimana sih, Bu, cara sekolah untuk selalu mendampingi siswa agar tetap berprestasi dan juga memiliki karakter yang baik dengan perbedaan karakter setiap siswanya? Itu kan berbeda-beda ya, Bu ya. Bagaimana caranya, Bu?
1: Kalau di SD ya, Kak Umay, kita itu kan kalau misalnya di SMP, SMA ada guru bimbingan konseling gitu.
0: Betul.
1: Nah, kalau kami di SD itu tugas bimbingan itu melekat pada wali kelasnya masing-masing. Karena kan memang kita istilahnya dari pagi sampai siang sama wali kelasnya kan gitu. Jadi semuanya kita lakukan pendekatan, terutama penting ya, pendekatan dengan anak-anak, dekat dengan anak-anak, kemudian memfasilitasi mereka supaya mereka bisa terbuka dan terus berproses. Selain itu juga untuk perkembangan karakter, perkembangan apa namanya, terus berprestasi, komunikasi dengan orang tua dan kerjasama dengan orang tua itu juga sangat penting sekali. Kalau orang tua tidak mendukung penuh atau tidak memberikan dukungan yang maksimal, tentu pencapaian prestasinya juga tidak akan bisa maksimal.
0: Okay.
1: Terus selanjutnya juga ada kerjasama dengan para ahli gitu. Ada pelatih-pelatih atau coach-coach apa yang kami bekerjasama dengan sekolah yang tentu ahli di bidangnya masing-masing
0: yang sudah terserifikasi gitu ya, Bu ya.
1: Yang mampu juga mendampingi dan mengantarkan proses anak-anak untuk mencapai prestasi mereka. Iya, karena kalau saya wali kelas kan enggak mungkin ya nanti kalau ngelatih Fatima misalnya.
0: Benar. Waduh, itu sangat bahaya ya, Bu ya, kalau melatih Fatima yang bukan di bidangnya.
1: Betul,
0: gitu ya, Pak.
1: Sehingga perlu sekali kerjasama juga dengan profesional-profesional, dan sekolah berupaya untuk menyediakan dan memfasilitasi ini semaksimal yang sekolah bisa lakukan untuk anak-anak.
0: Oke, berarti bimbingan konselingnya ini sekarang di wali kelasnya masing-masing ya, Bu ya. Jadi lebih fokus gitu ya, enggak satu orang buat satu sekolahan gitu ya, Bu ya. Jadi
1: kenal dengan anak didiknya, ketika ada permasalahan juga tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya anak-anak ini kita waktunya pembiasaan karakter baik, misalkan waktunya sholat duha berjamaah. Wah, ada yang tiba-tiba apa namanya, nyelentut gitu ya kalau bahasa Malangnya ya. Gitu. Pasti kan nanti ada apa namanya, ada proses teguran dan lain-lain yang biasanya juga dilakukan sesuai dengan tingkat usia anak-anaknya, kemudian juga tingkat pelanggarannya dan lain-lain, yang tentu wali kelas ini menjadi sosok yang penting ya kalau untuk anak-anak sekolah dasar, yang membantu proses menjadi teladan untuk anak-anak.
0: Betul.
1: Untuk pembentukan karakter yang baik seperti itu.
0: Apalagi karakter sekarang anak-anak itu berbeda-beda ya, Bu. Ya, nggak bisa disamaratakan gitu ya.
1: Masalah karakter anak-anak sekarang tuh beda dengan masalah kita dulu kali.
0: Betul,
1: ya, Kak Umay
0: sekali.
1: Tantangannya beda gitu. Kali sekarang kalau jadi guru-guru yang sudah gen-gen milenial seperti saya gitu, atau mungkin di atas saya, itu menghadapi anak-anak gen alpha atau gen-gen sekarang itu ya, itu
0: harus
1: luar biasa.
0: Penuh kesabaran
1: tantangannya
0: gitu ya,
1: ya. Jadi kita juga mesti tahu nih sekarang dunianya mereka itu apa, kita yang perlu masuk ke dunia mereka supaya mereka percaya juga sama kita.
0: Betul. Kayak dihargai, merasa dihargai juga ya, Bu ya. Apalagi kalau misalkan anak-anak zaman sekarang itu nggak bisa kalau misalkan dibentak, kalau dibentak balik gitu ya, Bu ya. Jadi sebagai guru harus mengalah gitu ya, Bu ya. Nah, selain Fatimah yang kita akan bahas di segmen 2 ini, Bu, apa saja sih prestasi yang sudah berhasil diraih dan membanggakan yang diperoleh dari siswa-siswa SDB SSI itu sendiri, Bu?
1: Boleh. Yang pertama, karena hari ini yang hadir Ananda Fatimah ya, Kak, untuk di bidang menyanyi, Ananda Fatima ini salah satu siswa kami yang sangat berprestasi. Di terakhir yang terbaru, terbaru itu adalah juara 2 tingkat Kota Malang untuk FLS3N. Nah, FLS3N itu adalah lomba berjenjang ya, Kak ya, lomba bidang seni berjenjang yang diadakan oleh pemerintah secara tahunan.
0: Okay.
1: Dari tingkat, mulai tingkat gugus, tingkat nanti lolos tingkat gugus, naik ke tingkat kecamatan, kemudian naik lagi tingkat kota sampai nanti ke tingkat nasional. Salah satunya. Dan tentu pencapaian ini tidak bisa dicapai begitu saja ya. Betul, pasti ada proses panjang, ada perjuangan dan lain-lain yang dilakukan Ananda sampai bisa mencapai prestasi ini. Selain itu juga secara berturut-turut mulai tahun 2023 Ananda juga meraih medali emas atau gold ya untuk festival Indonesia.

0: seperti kami punya atlet wushu, kami punya atlet bulu tangkis, kami punya atlet sepatu roda. Yang di sekolah sepatu roda dan wushu tidak ada ekstrakurikulernya, tapi karena dukungan orang tua mereka tetap melaksanakan pelatihan di luar sekolah dan tetap bisa berprestasi.
1: Oke, dan itu semua difasilitasi oleh sekolah biasa Kota Malang gitu ya Bu ya?
0: Iya, setidaknya secara moral dan apresiasi kami selalu memaksimalkan untuk bisa mendampingi dan memberikan apresiasi untuk anak-anak kami.
1: Oke, siap. Sangat menarik sekali ini ya Ibu ya. Dan kita akan kembali di segmen 2 dengan pembahasan bersama Fatimah. Siap-siap ya Fatimah, sudah siap? Harus siap ya. Oke, jangan kemana-mana ya Bunda. Kita akan kembali di segmen 2 dengan Fatimah. Kita akan ngulik gitu ya, gimana dia bisa berprestasi sampai tingkat nasional, tingkat bernyanyi gitu ya, dalam bernyanyi gitu ya Bu,
0: menyanyi
1: ya,
0: menyanyi solo,
1: solo gitu ya. Dan jangan kemana-mana, ada selalu di Mas FM. Let me talk to you. Let me talk to you.

0: kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh, lihat. Udah

0: Untung terus.
1: Untung itu bos.
0: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Kembali bersama Umay, Ayah Bunda, dan SD BSS Kota Malang. Tadi sudah ya di segmen 1 membahas tentang keunggulan dari sekolah SD BSS Malang seperti apa dan bagaimana prestasi yang membanggakan dari siswa-siswinya. Nah, kali ini sudah hadir salah satu siswa berprestasi, ada Fatima gitu ya. Halo Fatima.
1: Halo Kak.
0: Halo Fatima, boleh disapa dulu Ayah Bunda atau teman-temannya ada di rumah dan perkenalan dulu mungkin ya Fatima.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatima Francisca Barcelos, bisa dipanggil Fatima. Saya dari SD BSS, saya kelas 5D.
0: Oke, kelas 5D ya, suaranya ada udah kayak menyanyi gitu Fatima ya. Oke Fatima, boleh diceritakan dong ya, Fatima ini sejak kapan kamu mulai tertarik di dunia tarik suara dan apa yang buat kamu termotivasi hingga sampai di titik ini Fatima? Awal mulanya gitu gimana?
1: Sejak kecil Kak, saya diminta untuk tampil di wisuda TK.
0: Oke, terus habis itu dari sejak kecil itu Fatima ini ada lesnya atau mungkin dari kecil ini sudah dianugerahkan suara terindah di dunia gitu Fatima? Seperti apa Fatima?
1: Saya baru mulai les itu di kelas 2.
0: Oh, di SD BSS Kota Malang, yeah, gitu. Dan termotivasi hingga sampai saat ini tuh dari siapa? Dari mama, dari papa, atau dari guru, atau seperti apa Fatima? Loh kok ketawa, kenapa? Dari mama ya pasti ya, dukungan dari, yeah, mama, dari guru juga, support dari sekolah juga gitu ya, yang memfasilitasi Fatima sampai suaranya lebih enak gitu ya buat didengarkan sampai akhirnya juara nasional gitu ya tingkat menyanyi gitu, yeah, ya. Kan. Terakhir juaranya di mana Fatima?
1: Di FLS3N tingkat kota.
0: Di
1: FLS3N
0: di Surabaya itu. Kota.
1: Bukan.
0: Di mana?
1: Di Kota Malang.
0: Oh, di Kota Malang. Oke, sangat menarik sekali ini Fatima ya. Ternyata dukungan orang tua juga, guru dari SDBSS juga gitu ya, sampai, yeah, menghadirkan Fatima ke jenjang nasional tingkat bernyanyi gitu ya Fatima. Betul. Ya. Oke. Nah, dukungan apa saja yang diberikan sekolah sampai akhirnya kamu bisa sampai di titik ini?
1: Sekolah mendatangkan guru vokal, uh-huh, di ekskul menyanyi SDBSS. Beliau juga sekarang menjadi guru vokal di Purwacaraka Kota Malang, mm-hmm, tempat saya menambah jadwal.
0: Oke, okay, dari kelas berapa kalau misalkan boleh tahu, kalau misalkan latihan vokalnya di SDBSS itu sendiri? Dari kelas 2 itu?
1: Dari kelas 1.
0: Oh, dari kelas 1 sampai sekarang difasilitasi guru vokal gitu ya pribadi, yeah, untuk Fatima. Atau beberapa anak?
1: Enggak sih Kak, jadi okay, gimana vokalnya Fatima? Jadi guru di SDBSS, okay, guru ekskul.
0: Oh, guru ekskul bernyanyi gitu ya, yeah. Kalau misalnya Fatima sendiri ikutnya ekstrakulikuler gitu ya maksudnya, yeah. Ada gak selain bernyanyi atau ada yang mengikuti hal yang lainnya?
1: Enggak ada sih Kak, dulu sempat ikut nari, tapi sekarang udah,
0: okay, sekarang fokusnya nyanyi gitu ya, yeah, sampai tingkat nasional hari ini gitu ya. Mau sampai kapan bernyanyi? Sampai nanti ikut Indonesia Idol Fatima. Waduh, siap. Umay dukung ya Aisyah ya, semoga kamu sampai tingkat nasional gitu ya, amin. Indonesia Idol. Nah, boleh diceritain dong Aisyah suka dukanya selama berlatih sampai akhirnya bisa membanggakan nama sekolah dalam jenjang bernyanyi ini seperti apa? Sukanya dulu deh. Sukanya vokalnya lebih bagus gitu ya, bisa dikenal banyak orang, temennya, yeah, banyak gitu ya. Betul. Terus apa lagi Fatima?
1: Mungkin
0: oke, okay, dukanya pasti capek. Terus apa lagi Fatima? Harus kalau misalkan berlatih itu harus berapa minggu sekali? Berapa minggu gitu ayah bunda Fatima gitu maksudnya?
1: Harus setiap hari sih Kak.
0: Setiap hari?
1: Ya. Setiap hari. Soalnya kalau jarang nyanyi itu nanti suaranya jadi kayak lebih gak kurang gitu, kurang bagus.
0: Oke, berarti nggak boleh makan gorengan ya Fatima ya?
1: Iya.
0: Oh iya, makan kencur gitu ya. Ah iya benar, di jus kencurnya ya, jadi makanan sehari-hari. Enggak.
1: Bukan, saya enggak di jus. Oh, saya langsung di makan.
0: Oh, itu jadi makanan favorit kamu ya kencur ya berarti. Tapi emang enggak boleh makan gorengan ya Fatima?
1: Iya.
0: itu sampai dari kapan nggak boleh makan gorengan, atau boleh tapi sedikit gitu, atau seperti
1: boleh,
0: apa?
1: Tapi sedikit.
0: Oke, nggak boleh sering-sering gitu ya, karena mempengaruhi suaranya nanti ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, pernah merasa putus asa nggak sih Fatimah dalam mengikuti lomba ini saat pelatihan itu, terutama saat berlatih gitu?
1: Enggak sih, Kak.
0: Jadi enjoy ya, karena memang suka gitu ya Fatimah ya. Berarti enggak ngerasain putus asa sama sekali?
1: Enggak.
0: Okay. Kalau misalkan Fatimah bernyanyi itu ada enggak sih teman yang sefrekuensi gitu, maksudnya kayak Fatimah kan suka nyanyi, ada enggak teman yang suka nyanyi juga gitu? Jadi kayaknya kalau misalkan eskul ini sama teman itu aja gitu.
1: Ada.
0: Berarti seru ya. Jadi emang dari dulu ya, dari TK gitu ya, ikut bernyanyinya gitu ya. Oke, boleh tunjukkan suara emasmu Fatimah sama teman-teman yang ada di rumah gitu, seperti apa? Kok ini masih malu-malu gitu ya? Gak apa-apa Fatimah, ayo silahkan. Mau lagu apa?
1: Lihatlah lebih dekat.
0: Oke, silahkan.

0: sampai speechless Umay ya melihatnya, kayak kalau misalkan dipaduin sama suara Umay ini kayaknya merusak dunia gitu ya, sangat menarik sekali ini. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, pesan yang Fatimah tunjukkan untuk teman-teman yang di luar sana yang mendengar radio Mas FM hari ini, mungkin kalau misalkan belum punya, masih punya bakat tapi masih terpendam, apa pesan Fatimah?
1: Dicoba aja, terus semangat dan tetap berjuang.
0: Oke, okay, coba aja dulu gitu ya. Siapa tahu itu dunianya gitu ya. Kalau misalkan bernyanyi ya jar coba bernyanyi. Kalau misalkan silat gitu ya, coba silat gitu ya. Coba aja dulu. Oke, okay, Fatimah. Yeah. Oke, okay, terima kasih Fatimah ya. Dan buat Ayah Bunda, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di segmen terakhir bersama SDBSS Kota Malang dan selalu di Mas FM. Dan buat Ayah Bunda yang ingin tanya-tanya ya, langsung saja di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611 045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1 Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraon.ac.id. ITSK Dr. Supraon, Multi Talent University.

0: Masih bersama Uma Yaya Bunda dan SD BSS Kota Malang di sini bersama Ibu Sukma dan Fatimah gitu ya, salah satu murid berprestasi di SD BSS Kota Malang. Nah, sudah memasuki segmen ketiga ini Bu ya. Tadi di segmen 2 kita sudah membahas tentang gimana sih Fatimah ini berlatih sampai tingkat nasional bernyanyi gitu ya Bu.
1: Betul.
0: Ya. Dan di segmen 3 ini akan Umay sambung gitu ya. Nah Bu, kalau misalkan Ayah Bunda ingin tahu lebih banyak terkait info dari SD BSS Malang ini, bagaimana caranya Ibu?
1: Boleh, Ibu Ayah Bunda bisa update di IG-nya SD BSS, SDBSS_UB untuk IG-nya. Kemudian juga bisa di hotline telepon sekolah 0341-564-390, atau juga bisa datang langsung ke sekolah Kak Umay. Untuk informasi singkat, untuk penerimaan siswa baru tahun ini kami sudah close ya, sudah selesai close. Jadi mungkin untuk yang tahun 2027-2028 itu bisa mencari informasi ke sekolah, ataupun juga bisa mengupdate segala kegiatan sekolah, kita update di IG kita ataupun juga di YouTube sekolah dari SDBSS.
0: Oke, meskipun close tapi tanya-tanyanya nggak close kan Bu ya?
1: Boleh dong, masih terus boleh sekali. Misalkan ingin tahu sekolah kegiatannya apa saja sih setiap harinya, kemudian hari ini ada apa di sekolah, bisa update, bisa follow IG-nya SDBSS supaya bisa lebih mengenal kami. Okay. Seperti itu.
0: Kalau boleh tahu, ini kan di close ya Bu ya, buka kembali ini bulan apa Bu? Atau mungkin gelombang inden ada ya Ibu?
1: Untuk sementara ini kami tidak pernah buka gelombang inden.
0: Oh,
1: Kak Umay.
0: Iya, oh,
1: iya, bisa langsung nanti setiap bulan Desember tahun tersebut itu kita mulai untuk pembukaan SPMB tahun ajaran. Jadi misalkan tahun ini kan 2026-2027. Betul. Ya, kita mulai di Desember 2025. Seperti itu. Berarti untuk tahun depan kita mulai di Desember 2026.
0: Langsung gelombang satu gitu ya,
1: ya
0: Bu ya.
1: Betul. Ada jalur kita ada yang pertama itu kita ada jalur terpadu. Jalur terpadu ini adalah untuk siswa dari CCBSS sendiri, jalur prestasi dan jalur reguler. Kemudian untuk yang jalur umum itu kita juga ada jalur prestasi dan jalur reguler. Jalur prestasi untuk siswa-siswa TK yang punya kemampuan baik akademik maupun non-akademik, minimal tingkat kota Kak Umay, bisa ikut di jalur prestasi. Nanti untuk bagaimana kalau nggak punya prestasi nih, ikut jalur reguler dong. Oke. Seperti itu.
0: Ini nggak perlu khawatir ya.
1: Iya.
0: Kalau misalkan prestasinya belum ada, bisa ke reguler.
1: Iya,
0: gitu ya Bu,
1: aman
0: ya.
1: Tetap bisa di jalur reguler.
0: Oke, ini sudah ada yang bertanya Ibu.
1: Boleh
0: ya. Ini dari Bunda Rina. Kalau boleh tahu, satu kelas di SDBSS ini ada berapa orang ya Kak ya? Dan setiap anak pasti ada cara belajarnya masing-masing. Misal ada yang lebih suka sambil bermain, mendengarkan musik. Bagaimana cara SDBSS untuk hal ini?
1: Boleh. Kami di satu jenjang itu ada 4 kelas.
0: Okay.
1: Ya, 4 kelas A sampai D. Kemudian satu kelasnya berisi maksimal 28 siswa. Itu okay. Tapi batas maksimal ya. Biasanya kita tidak ambil batas maksimal, mungkin hanya di sekitar 25 sampai 27 untuk satu kelasnya. Kemudian bagaimana, menarik nih Kak Umay ya. Bagaimana dengan cara belajar atau SDBSS menyikapi jika ada anak-anak dengan kemampuan belajar yang bermacam-macam? Memang anak-anak ini kan ada yang suka lebih paham kalau menulis, lebih paham kalau mendengarkan, mungkin ada yang lebih paham dengan bergerak. Betul. Nah tentu kalau misalkan dalam satu hari pembelajaran kemudian kita melayani, istilah kami melayani ya, melayani kemampuan anak-anak atau melayani kondisi anak-anak ini satu per satu, itu pasti tidak mungkin.
0: Betul.
1: Tetapi ada metode-metode atau ada model-model yang bisa kita lakukan dalam kurun waktu tertentu. Misalkan dalam satu bab pelajaran, satu bab materi maksudnya, kita bisa lakukan berbagai macam kegiatan yang bisa memfasilitasi anak-anak dengan keterampilan belajar atau dengan gaya belajar
0: yang berbeda-beda.
1: Iya, betul. Misalkan ada gaya belajar audistik, kemudian ada gaya belajar kinestetik, dan juga ada gaya belajar visual. Misalkan dalam suatu bab materi kita ada kegiatan untuk menonton video misalkan, kemudian ada kegiatan gerak dan lagunya, ada kegiatan menulisnya, ada kegiatan macam-macamnya yang tentu dilakukan dalam kurun waktu tertentu, sehingga harapannya bisa memfasilitasi gaya belajar anak-anak seluruhnya seperti itu.
0: Oke, selamat rasanya sekali ini ya Ayah Bunda. Bu, ini ada yang bertanya lagi dari Bunda Nia. Apakah di sekolah BSS menyediakan transportasi yang bisa menjemput anak dari rumah ya?
1: Kebetulan tidak ada Kak Umay, okay. Jadi kita tidak punya antar jemput resmi ya, antar jemput resmi milik sekolah tidak ada, tetapi ada antar jemput antar jemput swasta atau antar jemput umum ya, antar jemput umum yang banyak digunakan oleh anak-anak SDBSS yang mengarah ke sekolah DPSS biasanya seperti itu.
0: Oh, berarti transportasi umum gitu ya, yeah, yang mengarah ke BSS. Emang tujuannya ke BSS gitu ya?
1: Antar jemput, iya, antar jemput ya, bukan transportasi umum tapi antar jemput, memang khusus antar jemput anak sekolah yang mengarah ke BSS. Oh, dan okay, banyak anak-anak kami juga yang ikut antar jemput itu, tetapi kalau resmi yang dari sekolah itu tidak ada.
0: Belum ada gitu. Betul. Belum ada ya, Bu?
1: Belum
0: ya?
1: Ada.
0: Mungkin ada gitu ya.
1: Suatu saat mungkin ya.
0: Betul. Oke, di pertanyaan ketiga ini dari Bunda Sari untuk Fatimah. Siap Fatimah? Siap. Selain support dari sekolah, apakah juga mengikuti les privat di luar sekolah untuk menambah skill dalam bernyanyi? Ada Kak Fatimah?
2: Saya menambah jadwal latihan tambahan di Guru Wacaraka Musik Studio Malang dengan guru vokal Kak Ida, guru vokal yang sama yang melatih saya di Exco Menyanyi BSS dari kelas 1 sampai kelas 5.
0: Oke, berarti ada ya buat bernyanyi itu sendiri ya, Bu. Itu privat ya? Oh, privat. Oke, jadi enak gitu ya suaranya ya. Gak cuma ekstrakurikuler, tapi ada privatnya juga ya, Fatimah ya. Bu, ini ada pertanyaan terakhir. Terima kasih ya, Fatimah. Apakah ada evaluasi terkait perkembangan anak selama menjalankan pembelajaran? Kalau ada, dilakukan setiap momen apa ya, Bu ya?
1: Evaluasi tentu harus dilakukan ya Kak Uma ya. Evaluasi itu ada berbagai macam yang kami lakukan. Ada evaluasi evaluasi harian ya, formatif harian itu kami lakukan. Kemudian juga evaluasi per materi atau sumatif lingkup materi. Kemudian juga di akhir semester atau setiap semesternya. Selain, saya boleh nambah nih Kak Uma ya?
0: Silahkan.
1: Selain evaluasi di bidang akademik, kami juga sediakan program kegiatan untuk pemetaan psikologis anak. Jadi khusus untuk siswa kelas 1 baru setelah masuk, kami ada kerjasama dengan psikolog untuk memastikan atau untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi anak-anak supaya orang tua dan guru bisa memberikan layanan dan membantu proses tumbuh kembang anak dengan baik. Nanti di kelas selanjutnya, di kelas 5, kami juga adakan lagi untuk evaluasi yang berhubung terhubung dengan profesional di bidang psikologi seperti itu Kak Umay. Okay. Jadi yang seperti saya bilang tadi ya, kita tidak memaksakan untuk sendiri, tapi kita juga tetap bekerja sama dengan profesional-profesional yang kita butuhkan sesuai dengan bidang masing-masing.
0: Oke, okay, berarti ada ya Bu ya, evaluasi emang penting, iya, ya, apalagi buat perkembangan anak.
1: Betul.
0: Ya Bu ya.
1: Kalau misalnya itu yang terjadwal ya Kak Umay ya. Kalau misalnya ada insidental gitu ya, ada insidental, ada kejadian insidental, ada hal yang harus dievaluasi mendadak, pasti kita juga akan komunikasi dengan orang tua gitu.
0: Jadi semuanya andil di situ ya, orang iya, tua, anak, sama psikolog gitu ya.
1: Ada juga ada guru, iya.
0: Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup talk show spesial hari ini ya Bu ya. Mungkin Umay ke Ibu Sukma dulu ya. Harapan terbesar untuk siswa-siswi SD BSS Malang kedepannya seperti apa? Dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Ibu Sukma untuk ayah bunda yang ada di rumah.
1: Boleh. Yang pertama untuk seluruh siswa-siswi SD Brawijaya Smart School, jangan pantang menyerah. Yang pertama, teruslah berupaya untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Terus pandang ke depan, apapun rintangannya, apapun halangannya, kita hadapi bersama.
0: Oke, baik.
1: Selain itu, juga untuk ayah bunda yang ada di rumah, jika ingin mengenal lebih dalam sekolah kami SD Brawijaya Smart School, silahkan bisa terus memantau IG kami atau media sosial kami yang lain, dan juga hadir di sekolah kami untuk menghadiri beberapa acara yang biasanya kami juga selenggarakan untuk open house atau untuk masyarakat umum.
0: Oke.
1: Satu lagi Kak Umay, boleh ya? Boleh. Kita punya jargon Kak Umay.
0: Apa itu Bu?
1: SD WSS, My School My Heaven. Okay, seperti itu.
0: My School My Heaven. Dan mungkin di Instagramnya juga di situ Ayah Bunda bisa tanya-tanya lebih detail gitu ya. Kalau misalkan kita jelaskan di sini juga nggak mungkin ya Bu ya.
1: Boleh. Nanti kalau mau mampir juga boleh.
0: Oke. Okay. Iya. Enakan mampir gitu ya sambil lihat fasilitasnya yang ada di BSS gitu ya Bu ya, daripada online gitu ya Bu ya.
1: Iya. Mungkin juga ini ya Kak Umay ya. Mungkin Kak Fatimah mau menyampaikan
0: ada tambahan gitu ya yang dari Fatimah sendiri?
2: Ada.
0: Oke, ada. Silahkan.
2: Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wahid. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru SD WSS yang sudah mensupport dan mendoakan Fatimah selalu. Terima kasih juga kepada Kak Linda, Guru Vokal The Best. I love you Kak Linda, sudah membimbing Fatimah dari kecil yang suka nangis sampai sekarang.
0: Oke, terima kasih untuk semuanya gitu ya, untuk Fatimah sukses selalu gitu ya sampai nanti jenjang Indonesia Idol.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, kita
0: Umay, tunggu loh. Iya yeah, Bu ya. Tunggu iya. Kayak Bu, aku menang Indonesia Idol. Ma, aku menang gitu ya.
1: Betul
0: dan
1: sekali.
0: Dan buat BSS juga terima kasih ya sudah hadir di Radio Mas FM pagi hari ini. Terima kasih Bu dan Fatimah juga sukses selalu untuk BSS dan Fatimah ke depannya.
1: Terima kasih.
0: Itu tadi Ayah Bunda khusus spesial bersama ST BSS Kota Malang. Sekalian Umay pamit dari ruang dengar Ayah Bunda, selalu dengarkan Radio Mas FM setiap hari gitu ya, dari 24 jam gitu ya. Sekalian Umay pamit dan terima kasih sudah menemani Umay dari jam 7 tadi sampai sekarang dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu, yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: harus tahu.
1: Di zaman modern seperti sekarang ini, investasi sangatlah penting terutama bagi kelangsungan hidup ayah bunda dan keluarga di masa mendatang. Tetapi, investasi tidak bisa dilakukan sembarangan karena akan merugikan ayah bunda sendiri. Sebelum berinvestasi, ayah bunda wajib menanamkan mindset untuk pantang menyerah dan tidak takut mengambil resiko ketika saham turun. Pilih platform investasi yang tepat dengan mencari seluk-beluknya melalui internet. Lakukan verifikasi atau sebar dana investasi ke beberapa jenis investasi yang berada seperti obligasi, deposito, atau pasar saham untuk meminimalisir kerugian kalau salah satunya sedang turun. Teruslah belajar berinvestasi dengan ikut ke dalam komunitas atau mencari mentor yang bisa membimbing ayah bunda berinvestasi secara baik dan benar.
2: Bunda Ana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
0: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Bunda, kita dari Goyang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM,

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini yang lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
6: Selalu di Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hello everyone, my name is Dominic Abner. I am 13 years old and my school name is Caris National Academy. Today, I want to tell you a story in mix with Indonesian and English. And that is Kancil dan Semut. Mouse Deer and the Ant. So let's all enjoy this story. Once upon a time, in a lovely forest, there was a mouse deer called Kancil, who loves to play all day doing nothing, playing all by his own. And then, there is an ant called Semut. Now, instead of playing around, he loves to work and work all day, scavenging for food. One day, they two met.
2: Oh, halo Semut. Kamu ngapain sih di sini?
3: Oh, halo Kancil. Aku lagi menyiapkan makanan-makanan. Supaya di musim hujan, aku tidak kelaparan.
2: Hah? Makanan musim hujan? Tetapi musim hujan itu masih lama. Makanan di hutan itu pasti ada. Kenapa kamu gak main bersama aku?
3: Hah, iya Kancil, tapi aku punya pekerjaan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.
4: Ayah Bunda. Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
4: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti, jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau udah ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

0: Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEars.

0: untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua.
2: Ini Mas FM.

0: estado. Catatan keuangan bisa dipergunakan untuk ayah bunda yang sering punya pengeluaran berlebih dibanding pemasukan. Dengan membuat catatan keuangan, pengeluaran akan lebih terorganisir dan terhindar dari pengeluaran yang sia-sia. Cara menyusun catatan keuangan yaitu dengan mengidentifikasi pemasukan tetap ayah bunda yang terdiri dari gaji tetap, side job, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Serta dengan mengidentifikasi pengeluaran seperti tabungan, asuransi, berbagai macam cicilan, uang sekolah, belanja bulanan, dan lain-lain. Kemudian, barulah ayah bunda bisa menentukan uang bersih atau selisih antara pendapatan, pengeluaran, dan menyimpan uang bersih tersebut sebagai dana darurat yang sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan yang mendesak.
1: Hai!
2: Hai! Kamu wangi banget!
1: Kayak old money vibes!
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong! So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget!
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai!
2: Hai! Kamu wangi banget!
1: Kayak old money vibes!
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong! So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget!
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

0: Mas FM semakin eksis di Onirs.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah.

0: Bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Nah, dalam perkembangan anak itu ada nggak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
5: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja, sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang nggak boleh untuk disentuh, memang nggak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana, karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh nggak boleh ini, kamu nggak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu, dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh, ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya enggak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Meredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
4: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia. Gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Seneng banget ya Ayah Bunda, akhirnya Lia menemani Ayah Bunda di siang hari ini lagi di Ruang Nostalgia, mulai dari jam 1 sampai jam 4 sore nanti. Kita bakal bernostalgia bareng nih Ayah Bunda, dan pastinya ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia dari tahun 90 sampai 2000-an. Gimana nih siangnya Ayah Bunda? Semoga tetap semangat ya. Yuk langsung aja, untuk pembuka Lia bakal puterin Dewa dengan Roman Picisan.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
4: Tapi kok kebesaran sih? Seorang gadis kecil kecewa.
5: Aduh, aku tidak bisa melihat,
2: ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
6: Ayah bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, ayah bunda di ruang nostalgia sampai jam 4 sore nanti. Ngomongin soal playlist lagu nostalgia nih ya ayah bunda, ada satu tempat yang berjasa banget selain radio, yaitu warnet alias warung internet ya ayah bunda. Ayah bunda pasti inget dong ya, zaman-zaman rela antri demi dapat bilik warnet cuma buat bisa dengerin lagu, terus buka situs download MP3 gratisan. Di warnet itu ya, aromanya itu khas banget. Perpaduan antara bau karpet yang lembab, asap rokok, sama aroma mie instan. Dan ritual wajibnya itu adalah begitu komputer nyala ya, yang dibuka itu bukan Google nih ayah bunda, melainkan aplikasi pemutar musik Winamp, lengkap dengan gonta-ganti skin animenya yang menurut Lia tuh ala ya. Berasa jadi anak paling keren sekecamatan deh kalau udah duduk di sana. Playlist ayah bunda dulu kalau pas di warnet itu lagu apa aja sih bunda? Boleh ya request lagu ke Lia untuk lagu-lagu warnet dulu. Boleh WhatsApp ke 0811-3611-045 atau DM di Instagram @radiomasfmmalang.

mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis, Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerak. Mengapa topi kesencatik ini tidak ada yang mau

0: membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
1: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
0: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
1: Tidak bu, aku mau yang itu, ungkap si gadis kecil.
0: Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
1: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
0: seru si gadis kecil.
1: Pas sekali nak, cantik,
0: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya. Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

Dari semesta kodrat, hadir sebuah wajah teror baru yang mengerikan. Magma Entertainment mempersembahkan sebuah film horror action terbaru dari Charles Gozali. Setelah kematian pasangan hidupnya karena ketidakadilan, Darso kehilangan segalanya. Kembali ke kampung halamannya yang sedang berada di tengah kekacauan, sebuah entitas bangkit dan menyebabkan pasangan Darso hidup kembali. Bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong. Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Iska Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Bari Prima. Hadapi teror mencekam Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut kunjungi sosial media di @badutgendong dan @markmain.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa

lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0 sampai 5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Berita pertama dikutip dari Kompas, Istana Kepresidenan memastikan akan segera mencopot Silmi Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyusul langkah KPK yang menetapkannya sebagai tersangka dan resmi menahannya hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa proses penonaktifan segera ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku, sekaligus memastikan pelayanan publik di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak akan terganggu. Berita kedua, dikutip dari Radar Malang, nasib bangunan yang berdiri di atas aliran sungai di Jalan Semeru, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dibahas hari ini oleh DPRD dan pihak terkait. Setelah sebelumnya sempat dihentikan total oleh Pemkot Malang, dikarenakan kedapatan belum mengantongi izin dan mencaplok ruang publik. Kini di bangunan tersebut terancam dibongkar. Anggota DPRD Kota Malang mendesak pemerintah daerah mengambil tindakan tegas demi menegakkan perda tentang bangunan gedung dan tata ruang guna memberikan efek jera serta mencegah kemunculan bangunan ilegal serupa. Demikian News Flash siang hari ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Más FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Eh, suntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Buat ayah bunda yang baru bergabung di radio Mas FM ya, selamat siang. Selamat bergabung ya, kita lagi seru nih ngobrolin soal playlist zaman warnet dulu. Kalau Lia dulu ya, pulang sekolah itu langsung aja mampir ke warnet buat main Facebook sambil ditemenin lagu-lagunya Dewa, Peter Pan, Sheila on Seven gitu ya ayah bunda. Karena di tahun-tahun itu ya, band Indonesia itu lagi rame-ramenya nih. Dan di warnet itu tuh Lia bisa lama banget ya, bisa sampai sore. Terus kalau ditanyain ibu itu Lia jawabnya, ah bu baru beres pulang kerja kelompok gitu ya. Padahal ke warnet ya ayah bunda, nakalan emang Lia ini. Kalau ayah bunda dulu suka dengerin playlist lagu apa nih di warnet? Boleh ya share ke Lia di WA di 0811-3611-045 atau DM di Instagram di @radio_masfmmalang.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi OnEarth Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Lia.
1: Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, hari Minggu tanggal 7 Juni besok ada acara kemana nih? Jadwalnya masih free alias kosong nggak sih? Kalau belum ada agenda, jangan bikin rencana lain dulu ya. Karena Lia mau ngajakin Ayah Bunda buat ikutan acara seru yang namanya Flower Picnic Day. Wah, dari namanya aja udah kebayang ya Ayah Bunda. Piknik cantik dikelilingi bunga-bunga bareng orang-orang tersayang. Di sana nanti, Ayah Bunda bisa seru-seruan bikin kreasi rangkaian bunga sendiri, melatih kreativitas sekaligus bisa dapat teman-teman baru yang positif banget. Nah, yang bikin acara Flower Picnic Day ini makin spesial, nanti Ayah Bunda bakal dapetin special treat berupa hidangan lezat dari Malang Strudel Meat Series. Tempatnya ada di Malang Strudel and Farm, Jalan Insinyur Soekarno, Junrejo, Batu. Suasananya itu adem, asri, dan pastinya estetik banget buat foto-foto. Acaranya dimulai dari jam 6 pagi sampai selesai. Cukup dengan HTM Rp115.000 saja, Ayah Bunda udah bisa ikut kegiatan yang super seru ini seharian penuh. Mumpung kuotanya terbatas, yuk langsung aja daftar via WhatsApp ke nomor 081-333-977-622. Sekali lagi ya, dicatat ya Ayah Bunda, di 081-333-977-622. Jangan sampai kehabisan tempat ya Ayah Bunda.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
1: Si autoimun ini memang majoritinya
2: sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
3: Offline atau online, itu harus dipastikan dulu.
4: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update sore hari ini Ayah Bunda di Kamis 4 Juni 2026. Kita mulai informasi pertama dari kawasan Jalan Ciliwung, tepatnya di pertigaan SPBU. Untuk kondisi lalu lintas di sore hari ini terpantau cukup ramai, namun arus lalu lintas masih terpantau cukup lancar. Kita berlanjut ke arah Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Bundaran Pesawat, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, kendaraan roda 2 maupun roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Terakhir, kita bergeser ke arah Jalan Ahmad Yani Utara, arah menuju Surabaya, arus lalu lintas sore hari ini terpantau ramai lancar. Demikian traffic update sore hari ini. Untuk Ayah Bunda yang sedang dalam perjalanan, tetap jaga jarak aman kendaraan dan tetap patuhi rambu lalu lintas agar selamat sampai tujuan. Demikian traffic update sore hari ini.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
4: Itu bisa dua-duanya sebenarnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau udah ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah apa, kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak. Ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap tuh gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang itu kesini sulit. Jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah think atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini, sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kau main. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya. Ada bunda, semua pendengar Mas FM Malang.

104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Ini sudah ada pesan masuk ya Ayah Bunda. Ini ada dari Ayah Riza di Sukun. Kata Ayah Riza sih, Mbak Lia ingat banget ya, dulu pas kuliah itu aku bela-belain ambil paket malam di warnet jam 11 sampai jam 6 pagi. Misinya cuma satu Mbak Lia, download lagu sekeping CD penuh buat dikasih ke gebetan. Wah luar biasa ya romantisnya perjuangan Ayah Riza ini demi sebuah playlist cinta. Tapi ngomong-ngomong ya, paket malam 7 jam itu yang ke download beneran lagu semua atau 5 jamnya buat nungguin buffering nih Ayah Riza? Karena kan biasanya internetnya lagi lemot gitu ya. Tapi usahanya patut diacungi jempol sih ya Ayah Bunda. Terima kasih ceritanya ya Ayah Riza. Dan setelah lagu-lagunya itu berhasil di-download dari warnet, perjuangannya itu biasanya belum selesai nih Ayah Bunda. Karena kita harus melewati fase yang namanya burning CD. Itu adalah proses memindahkan lagu dari komputer ke kepingan CD kosong pakai aplikasi Nero ya biasanya. Nah, pas proses burning itu berjalan, itu deg-degannya selain nunggu prosesnya itu jadi ya, biasanya bisa jadi itu tiba-tiba komputernya itu ngeblank, dan kalau kesenggol dikit gitu, biasanya proses dari burning CD-nya itu gagal. Jadi ya, udah deh, kita tinggal ngebuang waktu aja sama ngebuang uang ya. Oke, terima kasih ya.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: ya bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Bunda harus tahu. Bisa pensiun dini dan menikmati kehidupan di masa tua sudah pasti jadi keinginan semua orang. Memiliki masa tua yang damai dan sejahtera, tidak lagi berurusan dengan dunia pekerjaan serta biaya kehidupan sudah harus ayah bunda pikirkan dari sekarang. Tentunya, ayah bunda perlu mempersiapkan dana guna menunjang kesejahteraan hidup di masa tua nanti. Untuk mempersiapkannya, alangkah lebih baik jika ayah bunda sudah mulai menyusun rencana keuangan dengan jelas. Setelah semua rencana itu jelas dan matang, barulah ayah bunda mulai menyisihkan 10-15% penghasilan bulanan untuk dana pensiun. Dana pensiun yang ayah bunda sisihkan bisa dimasukkan ke dalam tabungan atau alangkah lebih baiknya kalau diinvestasikan. Selain itu, mulailah membangun aset-aset produktif yang bisa mendatangkan pendapatan pasif seperti penyewaan properti. Apabila ayah bunda punya aset sewa properti, ayah bunda bisa menyewakan aset tersebut dan mendapatkan pendapatan secara rutin tanpa harus bekerja lagi. Jangan lupa, untuk amankan kebutuhan asuransi keluarga sejak dini, baik asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Karena semakin kita tua, premi asuransi tentu semakin mahal. Maka dari itu, di saat kondisi masih muda dan sehat, ayah bunda bisa lebih leluasa memilih asuransi yang tepat untuk kondisi keuangan saat ini.
0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau hanya di 104,5.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru, bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.
0: Need a lot of love.
2: You.
0: Need a lot of love.
2: We.
0: Everybody.

Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

Oke, baru aja kita dengerin Krisya ya Ayah Bunda dengan judul Kala Cinta Menggoda. Sayang sekali ya Ayah Bunda, sekarang sudah di jam 15.45 yang artinya Lia harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Ayah Bunda semuanya. Terima kasih juga untuk Ayah Bunda yang sudah berbagi cerita tentang playlist ya, playlist warnetnya terdahulu. Terima kasih buat Ayah Bunda yang selalu setia di 104,5 Masa FM, radio keluarga Anda, baik yang mendengarkan melalui radio analog, yang lagi streaming di masafm.id, ataupun melalui aplikasi On Ears. Mohon maaf ya Ayah Bunda kalau ada salah-salah kata dari Lia, atau ada pesan kiriman dari Ayah Bunda yang belum sempat Lia bacakan dan Lia sapa di sore hari ini. Akhirnya Lia pamit undur diri ya dari ruangan nostalgia, tapi jangan kemana-mana ya Ayah Bunda, karena setelah ini akan ada Coffee Time dengan Daniel. So, selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga, karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sore hari ini Ayah Bunda didampingi Daniel tentunya di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Dan buat Ayah Bunda yang mau request lagu tahun 90 sampai 2000-an bisa langsung saja yuk kirimin ke WhatsApp kita lewat nomor WhatsApp 0811 3611045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
2: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
1: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
2: 1, 2, 3, 4, 7.
1: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Nah, ini baru benar. Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
2: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
1: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
3: Lantas mengapa ku masih menaruh hati pada...
4: Halo ya bunda, kita dari Jusin. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
2: "Halo lambat,"
1: ejeknya. Pong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
2: "Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau?" "Kruk, kruk, kruk, nyom, nyom."
1: Pong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
2: "Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih."
1: Pong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Pong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Pong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. "Awas!" teriak Hara. Tapi terlambat.
2: Bruk.
1: Pong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
2: Nah, itu tadi dongeng tentang Pong yang sombong.
1: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan yang sudah masih ditemani Daniel di sini ya. Tentunya bersama dengan Coffee Time sampai jam 7 malam nanti. Kalau misalkan kita bahas gitu ya soal nonton film. Nah, ini nih Ayah Bunda. Mas FM sudah mengadakan giveaway. Ya, Ayah Bunda bisa cek aja di Instagram kita ya untuk tiket nonton film Badut Gendong. Nah, caranya mudah banget ya Bunda, kalau misalkan mau ikutan tinggal like, jangan lupa juga untuk follow akunnya dan komentar 3 nama penyiar di Radio Mas FM Malang. Jangan sampai salah ya Bunda ya, dan yang paling cepat nantinya akan mendapatkan hadiah berupa 2 voucher menonton film Badut Gendong. Jadi buruan yuk, tunggu apa lagi dan selalu di Mas FM.

0: Anda bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: Mbak, pengen gak mudik, tah?
1: Mbak, kapan pulang?
0: Mbak, balik tanggal piro?
2: Udah waktunya mudik nih. Yuk siapin tiket mudik kamu dari sekarang dengan easybook.com, website dan aplikasi penjualan tiket bus, ferry, dan kereta api dengan jaminan aman dan nyaman. Pakai kode promo EB Mas FM sekarang juga buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan 70%. Yuk rek, mudik bareng EasyBook.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda, dan Ayah Bunda masih mendengarkan Daniel tentunya di program Coffee Time sampai jam 7 malam nanti. Nah, ini nih ada salah satu komentar ini dari Bunda Lia. Nah, ini seringkali mendengar dan juga melihat Netflix Ayah Bunda ya. Jadi memang film favoritnya ini ada di Netflix kayaknya, makanya seringkali kayak kita tuh HP-an gitu ya, dan juga nonton film nyelesain maraton ya, dan ini di Netflix jangan-jangan. Karena memang Netflix ini emang benar-benar seru banget ya, dan juga tentunya membuat kita semakin lebih happy lagi. Kita gak perlu ribet kemana-mana, kita bisa nonton lewat HP gitu. Terima kasih ya Bunda Lia atas jawabannya tentunya. Dan Daniel juga masih menunggu jawaban-jawaban dari Ayah Bunda lainnya nih, kira-kira nonton filmnya di mana Ayah Bunda gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk kalau misalkan Ayah Bunda pengen banget nonton film gitu ya, langsung aja ikutan giveaway dari Mas FM. Karena Mas FM akan bagi-bagi totalnya ada 15 tiket nonton bioskop Badut Gendong. Nah, langsung aja beruan yuk. Dan jangan kemana-mana karena Daniel masih ada sampai jam 7 malam nanti memutarkan musik-musik dari Ayah Bunda tahun 90 sampai 2000-an. Satu lagu dari ada band Kau Auraku.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Mau kuliah kesehatan yang lulusannya cepat kerja dan punya jiwa entrepreneur? Nggak perlu bingung lagi, langsung aja ke Stikes Widyagama Husada Malang. Pilih karirmu di S1 Administrasi Rumah Sakit dengan konsep Green Hospital, S1 Kesehatan Lingkungan Fokus Industri, S1 Kebidanan, dan S1 Keperawatan yang unggul dalam sains klinis. Kabar gembira, daftar di gelombang 1 pada tanggal 1 November 2025 sampai 30 Juni 2026, kamu bisa masuk tanpa tes tulis dan dapat potongan SPP 1 juta rupiah. Tersedia juga beasiswa KIP kuliah dan tahfiz. Nikmati fasilitas laboratorium lengkap, klinik hingga bis atau transportasi kampus untuk antar jemput PKL di berbagai rumah sakit dan BUMN ternama. Klik widyagamahusada.ac.id/PMB atau WhatsApp di 0823-3423-4672. Stikes Widyagama Husada Malang, Religious, Entrepreneurship, Nasionalism, Excellent. Pilihan tepat, masa depan sehat.
0: Weekendmu gak kemana-mana. Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1 Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraon.ac.id. ITSK Dr. Supraon Multi Talent University.
1: Waktu pertama kali. Hai Ayah Bunda, saya Agnes Chevira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ya Bunda, yang tadi sudah Daniel tanyakan ya, masih sering gak sih ya Bunda itu nonton film gitu? Dan kira-kira biasanya ya Bunda kalau nonton film ini di mana? Apakah di rumah aja ataukah lewat layar lebar gitu ya? Kalau dulu kan namanya layar tancap ya Bunda ya. Dan memang juga konotasinya dulu tuh negatif, tapi sekarang adalah tempat di mana kita bisa menyaksikan hiburan, kemudian juga banyak film-film baru ya Bunda ya. Salah satunya juga kalau misalkan kita lihat yang lagi tayang gitu ya, ada Sekawan Limo 2. Kemudian juga tadi yang mungkin Daniel juga sudah sempat mention, ada Badut Gendong. Kemudian juga ada film apa lagi sih ayah bunda lainnya yang mungkin lagi ayah bunda tonton gitu ya. Karena ternyata banyak banget nih ayah bunda ya. Dari film horor, film komedi, semua genre ada. Semua akan baik-baik saja. Nah ini juga yang sempat viral ya. Kira-kira ayah bunda ini nontonnya di mana nih kalau film-film kayak gitu itu?

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

Ayah bunda, kalau weekend biasanya apakah cuman scroll-scroll IG di rumah? Nah, pas banget tuh daripada ayah bunda scroll-scroll TikTok di rumah ya. Tanggal 7 Juni harus beda nih ayah bunda. Tentunya di tanggal 7 Juni 2026 ada Flower Picnic Day, event super manis buat ayah bunda yang suka bunga, suasana outdoor, dan pengalaman seru bareng teman-teman baru. Di sini ayah bunda bisa bikin flower creation sendiri, nikmatin flower market day, dan juga networking sambil healing, plus dapat bonus Malang Strudel Meat Series juga. Semuanya cuma 115.000 aja, dan lokasinya ada di Malang Strudel and Farm. Start di jam 6 pagi. Catat tanggalnya ya bunda, jangan lupa ajak bestie dan siap-siap piknik paling cantik di bulan ini.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

4,5 Mas FM Radio keluar ke Anda. Ayah Bunda, berita kehilangan hari ini. Berita kehilangan atas nama Kusnul Amalia yang telah kehilangan STNK kendaraan sepeda motor dengan nopo N5411AAG dengan atas nama Dani Bagus Wahyu Wijaya. Kemudian selanjutnya ya Bunda, berita kehilangan atas nama Sandra Mediana yang telah kehilangan STNK kendaraan dengan identitas Nopol N4465BAZ. Selanjutnya, atas nama Krisno Murti yang telah kehilangan STNK juga, atas nama Muhammad Adi Purnomo yang telah kehilangan STNK juga dengan nomor kendaraan N2048BAL. Selanjutnya, Ayah Bunda, berita kehilangan atas nama Wasrifah yang telah kehilangan STNK atau surat tanda nomor kendaraan asli dengan nomor registrasi N3086EDG. Kemudian selanjutnya berita kehilangan atas nama Jessica Larissa Marella yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan KH2735EV yang telah kehilangan atas nama Yatni. Kemudian selanjutnya atas nama Aiman, STNK kehilangan atas nama pelapor pula dengan nomor kendaraan N5838ACE. Dan berita kehilangan terakhir, Trisila Reptilanco Meifasah yang telah kehilangan STNK dengan atas nama pelapor nomor polisi L3055DBE. Dan demikian berita kehilangan.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: Aduh, lutut saya. Padahal baru juga mau maraton. Kalau cedera begini, bagaimana mau lanjut olahraga?
1: Sahabat Hermina, jangan biarkan cedera menghentikan passion Anda. Hadir Sport and Wellness Clinic Rumah Sakit Hermina. Tim dokter spesialis ortopedi, kedokteran fisik, dan fisioterapi profesional siap menangani cedera olahraga Anda hingga tuntas. Mulai dari pemulihan cedera, medical fitness, hingga program strength. Tanya Spot Klinik, Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu juga unggul dengan Rumah Sakit Trauma Center dengan dokter bedah yang ahli dan kompeten di bidangnya. Gigi spesialistik, perawatan NICU untuk bayi prematur dan dilengkapi alat penunjang yang modern, serta dokter spesialis konsultan yang melayani dengan sepenuh hati, aman, dan nyaman. Daftar mudah via aplikasi Halo Hermina atau hubungi call center di 1500488. Cedera olahraga, cedera no drama, langsung ke Rumah Sakit Hermina. Sehat bersama Rumah Sakit Hermina.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

Ayah bunda, kalau weekend biasanya apakah cuman scroll-scroll IG di rumah? Nah, pas banget tuh daripada ayah bunda scroll-scroll TikTok di rumah ya. Tanggal 7 Juni harus beda nih ayah bunda. Tentunya di tanggal 7 Juni 2026 ada Flower Picnic Day, event super manis buat ayah bunda yang suka bunga, suasana outdoor, dan pengalaman seru bareng teman-teman baru. Di sini ayah bunda bisa bikin flower creation sendiri, nikmatin flower market day, dan juga networking sambil healing, plus dapat bonus Malang Strudel Meat Series juga. Semuanya cuma 115.000 aja, dan lokasinya ada di Malang Strudel and Farm. Start di jam 6 pagi. Catat tanggalnya ayah bunda, jangan lupa ajak bestie dan siap-siap piknik paling cantik di bulan ini.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
2: Si autoimun ini memang majoritinya.
3: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
4: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
5: Ayah Bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Oke, dan yang terakhir nih, kalau misal ada musisi muda nih Mas ya di luar sana yang sekarang ini lagi berjuang, lagi mulai nih dari nol, apa pesan Mas Badai buat mereka?
1: Oke, buat teman-teman di sana yang sedang berjuang, pejuang hidup yang sedang ada di jalan atau ada yang sedang ngantor atau apapun keadaan kalian, ya saya sih hanya pesan bahwa hidup ini memang ya kadang tidak adil bagi kita gitu. Tapi yang harus kita ingat adalah ketika kita bekerja keras, ketika kita menyerahkan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan di dalam doa kepada Tuhan, itu pasti akan membuahkan hasil pada waktunya. Jadi jangan memaksakan segala sesuatu yang dihasilkan sebelum waktunya, karena kita akan kecewa. Nah, jadi untuk mencapai itu ya tetap semangat, tetap berkarya. Jangan selalu menjadikan omongan orang itu menjadi patokan hidup kita, karena bukan orang lain yang menghidupi kita, tapi kita sendiri yang harus mempertahankan hidup kita dengan cara bekerja keras. Tapi jangan lupa, jangan jadi orang egois gitu.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan ternyata ya Bunda, banyak sekali gabungan yang sudah masuk di WhatsApp. Salah satunya Daniel mau bacakan ini gabungan dari Bunda Diana Singosari. Aku sering banget nonton ngajak suami dan juga anak-anak di bioskop di Noyo. Wow. Ayah Bunda, memang kalau misalkan kita lihat gitu ya, sekarang asik sekali kalau misalkan nonton di bioskop sama anak, sama keluarga, karena juga memang kayaknya fun-fun gitu ya Ayah Bunda ya. Kita bisa menikmati momen bersama dan juga setelah nonton-nonton kita bisa makan bareng. Dan memang itu cocok untuk semua umur ya. Yang penting tontonannya sesuai dengan usia Ayah Bunda. Jangan lupa ya.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Oke, ketidakpastian ekonomi itu Mbak Umay, saya menempatkan sebagai hal di luar kontrol kita. Kan kita nggak pernah tahu ya tahun depan akan ada gejolak apa di luar atau di dalam, kita nggak akan pernah tahu. Jadi itu memang hal-hal yang di luar prediksi kita, hal-hal di luar kontrol kita. Nah, apa yang masih dalam under control kita, kalau menurut saya itu yang harus kita fokuskan. Contoh satu, dana darurat kita aja dipertebal. Misalnya diperkuat dana darurat kita. Dana darurat itu adalah pondasi gitu ya. Pondasi utama kita itu harus kita kuatin dulu. Misalnya saya punya anak Mbak, saya punya istri, punya anak, istri saya tidak bekerja di rumah saya, di keluarga kami, saya adalah single income misalnya. Nah kalau single income mungkin bisa 9 sampai 12 bulan pengeluaran bulanan itu diperkuat dulu. Atau misalnya Mbak anak saya masih satu, dua-duanya bekerja misalnya, tapi pekerjaan suami saya itu cukup rentan Mbak sektornya. Nah itu juga mungkin harus diperkuat juga gitu, dana daruratnya misalnya di 6 bulan pengeluaran atau di 9 bulan boleh Mbak, pokoknya harus diperkuat dulu semua dana daruratnya. Yang kedua ayah bunda, hal yang bisa kita kontrol adalah lunasi utang yang berbunga tinggi dulu. Gitu, karena itu tetap menurut saya adalah sebuah ancaman ya. Misalnya kayak misalnya kartu kredit atau mungkin ayah bunda punya pay letter, usahain itu dulu difokusin gitu. Nah kemudian selain kita punya utang yang tinggi, jangan lupa adalah disiplin Mbak, tetap disiplin dalam kita menabung misalnya. Okay. Tetap ya tadi sisihkan ya, jangan disisakan, tetap harus nabung. Kemudian untuk jangka panjang juga kan itu mau gak mau ya. Terus kalau misalnya kita rasa Mbak income saya kayaknya nggak cukup nih Mbak, karena kayaknya tahun depan agak bermasalah misalnya atau apa, gejolak ekonomi lah atau seperti apa, coba dengan cari income lain aja ya Bunda. Mungkin bisa dengan side job, kalau misalnya kaki kita lebih banyak kan lebih enak ya Mbak, jadi ada income dari sana, income dari sini, itu mungkin bisa membantu kita untuk jauh lebih tenang gitu. Pokoknya intinya pesan saya pada ayah bunda semuanya, kita harus ingat ya ayah bunda, warisan terbaik yang bisa kita berikan pada anak-anak itu sebenarnya adalah bukan memiliki segala-galanya gitu ya pada saat ini, tapi adalah kita tuh bagaimana sebagai orang tua tuh bisa memberikan contoh nyata gitu Mbak, tentang kemandirian finansial dan bisa bebas dari beban finansial nanti di masa tua gitu. So rencanakan ayah bunda keuangan kita dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun keputusan finansial kita hari ini itu akan menentukan kehidupan finansial kita di masa depan.

0: mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
1: Kamu hamil?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
2: Hidup memang gak adil.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
3: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku nggak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makmaek.

0: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang, yo sangat mencolok hidup mewahnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Lantas mengapa ku masih menaruh hati pada...
6: Halo ya bunda, kita dari Jusin. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda.

Masih ditemani Daniel tentunya di program Coffee Time sampai jam 7 malam nanti, Ayah Bunda. Kalau misalkan kita membahas gitu ya soal nonton, nah memang ya Ayah Bunda ya, banyak sekali film tuh yang mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya kalau misalkan Daniel nonton film gitu ya yang udah lama banget, itu terakhir kali, wah kayaknya Daniel juga udah lama banget ya Ayah Bunda yang gak ke bioskop gak nonton film. Cuman memang banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil lewat film, karena juga salah satunya lewat cerita, lewat alur yang mungkin bikin kita terkesan. Itu pastinya kita menjadi lebih happy untuk menjalani hari-hari ini ya Bunda. Kalau ya Bunda sekarang lagi nonton film apa nih? Di Netflix mungkin atau di YouTube? Atau mungkin langsung ke tempatnya ya Bunda?

mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.

0: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang, yau sangat mencolok hidup mewahnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

Ayah Bunda, dan gak kerasa ya, kita sudah hampir jam 7 malam dan itu artinya Daniel harus pamit dulu dari ruang dengar Ayah Bunda. Terima kasih karena telah mendengarkan Radio Mas FM kapanpun dan dimanapun. Jangan kemana-mana karena Mas FM akan selalu memutarkan musik-musik pilihan Ayah Bunda sampai jam 12 malam nanti. Dan juga jangan lupa untuk esok hari tetap mendengarkan Radio Mas FM Malang karena akan ada program Inspirasi Pagi dilanjutkan dengan Ruang Nostalgia dan ditutup dengan Coffee Time bersama Daniel. Selamat malam dan sampai jumpa Ayah Bunda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke trigger untuk marah, langsung konflik ya, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya tuh masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

0: inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Fokus atau konsentrasi adalah kemampuan berpikir yang berkaitan dengan bagaimana si kecil menjaga perhatiannya sampai hal tersebut selesai. Ayah bunda bisa melakukan hal ini untuk melatih fokus pada anak. Cara pertama, bunda bisa membagi tugas ke hal-hal kecil yang mudah diselesaikan. Tugas-tugas kecil seperti memasukkan mainan ke dalam box butuh waktu sedikit untuk diselesaikan. Yang kedua, buat si kecil senang ketika ia sedang menyelesaikan tugasnya. Dengan begitu, akan meningkatkan konsentrasinya karena mereka tidak merasa tertekan saat mengerjakan tugas. Cara yang ketiga, yaitu kurangi distraksi atau gangguan saat anak mengerjakan tugasnya. Sebisa mungkin, kurangi suara-suara yang dapat mengganggu konsentrasi anak ya bunda. Dan cara yang terakhir, sebaiknya ayah bunda menetapkan batas waktu atau deadline untuk satu hal yang dikerjakan si kecil. Dan pastikan tenggat waktunya tidak terlalu pendek atau lama.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

0: Bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Dari masfm.id.

0: bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
4: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
5: Mas, cerita tentang apa?
4: Tentang timun mas yang berasal dari Jawa Tengah.
5: Emangnya ada timun warna emas?
4: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
5: Oke.
4: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama, ia menginginkan kehadiran seorang anak.
6: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
4: Tiba-tiba, seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
7: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus mengembalikannya padaku saat ia dewasa.
6: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
4: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
7: Tanamlah ini di sekitar rumahmu, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
4: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.

0: adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia membatiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, dan ibu bilang perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas, dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
2: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu bersatu kantong ini.
1: Baik, Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
3: Hei, Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera meluncurkan.
3: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam. Kali ini, garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Hah, gawat. Ini bungkusan terakhir. Ini harus berhasil. Ia melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
3: Bu, apa ini? Tolong aku, tolong, tidak.
1: Akhirnya raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat dan ia pun kembali pulang bertemu Mbak Rondo.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh. 104,5 Mas FM di On Ears.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
3: Selalu di Mas FM.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Ayah bunda, ketika anak-anak lagi bertengkar, lebih baik jangan melerai mereka ya. Terkadang anak-anak akan belajar untuk mencapai solusi dari masalah mereka sendiri. Kecuali kalau memang sudah berhubungan dengan fisik, barulah peran ayah bunda dibutuhkan di situ.
2: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
3: aduh,
2: gitu?
3: Males, Mam. Perutku sakit banget.
2: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
3: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
2: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
4: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
5: Selalu di Mas FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Pesan untuk Ayah Bunda.
3: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
4: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia. Gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya, teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
4: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi.

kompetensi, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli. Saya rasa ini kok kasihan ya otaknya, bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir, kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu gak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anak.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Membentuk pribadi anak yang pandai bersosialisasi dan mudah bergaul harus dibiasakan sedari dini. Ayah bunda harus memperhatikan dan menyikapi dengan tepat setiap fase tumbuh kembang anak agar ia terbentuk menjadi pribadi yang mudah bergaul. Berikan banyak kesempatan pada anak untuk mencoba beragam aktivitas dan permainan. Jangan larang dia bermain di luar bersama temannya. Dampingi di saat ia merasa kesulitan bermain dengan teman sepayanya. Ajarkan juga untuk berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga ajarkan anak untuk mengelola emosinya sendiri seperti bercerita kepada ayah bunda tentang apa yang membuat dia sedih, senang, atau marah. Dan sering-seringlah mengajak anak bermain bersama kelompok yang melibatkan kerjasama bersama anggotanya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

Ayah Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.

0: lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Nah, dalam perkembangan anak itu ada nggak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
4: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja, sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang nggak boleh untuk disentuh, memang nggak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana, karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Suara indah menyapa
1: geloranya hati. Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin.

Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas Efet.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga, karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita beri.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, emang ya yang namanya mendidik anak tuh gak ada sekolahnya. Harus banget belajar tiap hari supaya hubungan kita sama anak tuh tetap terjaga. Nah, jadi ayah bunda, salah satu cara parenting yang bisa membuat kita tuh lebih dekat sama anak dengan cara memberi perhatian yang positif bunda. Jadi penting banget untuk kita selalu mengapresiasi hal-hal positif yang dilakuin oleh si kecil ya, ayah bunda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM
4: 104,5 selalu di Mas FM.

0: Station.
1: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
1: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!
0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

0: Radio Mas FM, tapi di luar kota. Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah kumbal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
4: Pesan untuk Ayah Bunda.
5: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
6: Itu bisa dua-duanya sebenarnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu. Nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah apa, kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

0: Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Ma. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayo Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!
3: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda. Got introduced to you by a friend.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Bunda, kita dari Goyang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kamu lagi dengerin Mas FM
2: 104,5 selalu di Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Tips parenting yang harus kita tahu nih ayah bunda, jangan langsung marah ketika anak berbohong. Jika memang ketahuan berbohong, ajak anak berbicara secara empat mata saja ya ayah bunda. Beri penjelasan secara perlahan kepada anak bahwa berbohong tidaklah baik untuk dilakukan dan juga membuat kita sebagai orang tua merasa kecewa.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop! Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
0: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia. Dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, pencinta seni tato saat ini tidak hanya diminati oleh kaum Adam saja. Tren ini sudah mulai banyak diminati kaum Hawa, terlebih di kalangan artis ibu kota, dengan alasan untuk menunjukkan jati diri, style, seni, dan sensualitas sebagai alasan untuk memiliki tato di tubuh mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan sempurna bentuk rupanya. Kesempurnaan bentuk manusia menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia dan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, Dia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan rupa, dengan berbadan tegap serta anggota badan yang baik. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, dengan kalimat yang agung ini, maka seharusnya adalah mensyukurinya, dan kebanyakan manusia telah menyimpang dari mensyukuri Allah yang memberikan nikmat. Perbuatan mentato ini tidak selaras dengan akhlak Islam yang mengajarkan keindahan lahir dan batin. Dalih seni dan memperindah tubuh tidak sejalan dengan bimbingan wahyu ilahi yang mengharamkan mentato anggota badan. Bahkan masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma memandang tato sebagai perbuatan negatif. Tato identik dengan kehidupan bebas, penjahat, para preman, dan kehidupan yang urakan. Islam sebagai agama yang mengajarkan kesucian dan mencintai keindahan telah mengharamkan tato. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang membuat tato dan yang ditato anggota tubuhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwashimati wal mustawshimati wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan-perempuan yang mentato dan yang minta ditato, dan yang mencabut atau mencukur rambut, dan yang mengikir gigi untuk memperindah perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini terdapat kalimat al-washimat yang berarti perempuan yang membuat tato, sedangkan objeknya dinamakan al-mustawshimat, yaitu wanita yang ditato. Pembuat tato dan yang ditato sama-sama dilaknat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis tersebut. Berdasarkan hadis ini, maka hukum tato dalam Islam diharamkan karena dalam hadis disebutkan kalimat laknat. Seorang ulama besar dari mazhab Asy-Syafi'i yaitu Imam An-Nawawi menjelaskan, tato hukumnya haram bagi perempuan yang mentato dan yang minta dibuatkan tato. Para ulama mazhab kami yaitu Syafi'i berkata bahwa bagian tubuh yang ditato berubah menjadi najis. Jika memungkinkan untuk dihilangkan dengan terapi, maka tato tersebut wajib dihilangkan. Jika tidak mungkin dihilangkan dengan terapi, maka bisa dengan cara dioperasi. Dalam hal ini, lelaki atau perempuan sama saja. Beliau, Imam An-Nawawi rahimahullah, juga menukil keterangan Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, dinyatakan bahwa tato harus dihilangkan dengan diobati. Jika tidak mungkin dihilangkan kecuali harus dilukai, maka tidak perlu dilukai dan tidak ada dosa setelah bertaubat. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah Setelah menjelaskan bahwa hukum mentato adalah haram, beliau mengatakan, adapun bagian tubuh yang ditato berubah menjadi najis karena darah tersumbat di sana. Oleh karena itu, tato diusahakan semaksimal mungkin untuk dihilangkan meskipun dengan operasi pembedahan. Kecuali jika dikhawatirkan organ tubuh akan rusak, cacat, atau tidak berfungsi. Dalam kondisi tersebut, tato boleh tetap dibiarkan. Adapun pelakunya hanya cukup bertaubat untuk menggugurkan dosa. Berkaitan dengan hukum sholat bagi orang yang mentato anggota badannya, dalam fatwa Syabakah Islamiyah di bawah pimpinan Dr. Abdullah Al-Faqih dinyatakan tidak diragukan bahwa mentato badan adalah dosa besar. Meskipun demikian, hal itu tidak ada pengaruhnya dengan keabsahan sholat. Adapun tato, jika ditinjau dari unsur manfaat, maka mentato anggota tubuh sama sekali tidak memberikan manfaat dunia akhirat. Mayoritas orang-orang yang mentato dirinya tidak lebih dari keinginan memperindah tubuh, gaya hidup, pergaulan, dan memuaskan hawa nafsu. Agama Islam yang mencintai keindahan sama sekali tidak menganjurkan, bahkan justru mengharamkan tato. Terlebih jika tato itu adalah gambar makhluk bernyawa, maka ini adalah keharaman di atas keharaman. Ini menunjukkan bahwa perbuatan mentato anggota badan bukanlah perbuatan yang dikategorikan memperindah tubuh dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang muslim hendaknya meninggalkan perbuatan ini karena tidak mendatangkan manfaat sebagai bukti kesempurnaan iman. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Dengan demikian, hendaknya seorang muslim meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Mentato anggota badan tidaklah mendatangkan manfaat sedikit pun di dunia terlebih akhirat kecuali hanya sekedar kepuasan hawa nafsu. Justru secara ilmu kedokteran, tato merupakan salah satu sebab terjadinya infeksi bakteri lokal di area tubuh yang dibuat tato. Reaksi alergi yang ditimbulkan dari bahan pewarna tato dan penggunaan jarum tato yang tidak steril bisa menjadi sebab penularan HIV dan hepatitis. Demikianlah pendengar, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

Ya bunda, capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Mas FM.
1: Sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam Panduan Zikir dan Doa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar budiman, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa. Semoga perjumpaan ini dapat menambah wawasan keislaman kita dan terlebih bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, karena ini terkait rumah tangga kita sebagai seorang muslim, yaitu doa agar menjadi keluarga yang samara atau sakinah, mawaddah, warahmah. Pendengar budiman, bila setiap muslim atau muslimah, bahkan kepada setiap orang jika ditanya, apakah Anda ingin hidup bahagia? Sudah pasti semuanya akan menjawab, pasti saya ingin sekali hidup bahagia. Memang demikianlah kenyataannya. Setiap hari semua orang berpacu, berpeluh, dan berlomba untuk menggapai kebahagiaan. Namun sayangnya, tidak semua orang memahami rahasia bahagia tersebut, atau tidak mengetahui kebahagiaan hakiki apa yang harus diraihnya. Kebahagiaan hidup sesungguhnya ada dalam setiap aspek kehidupan. Tetapi secara otomatis dan spontan, sebagian orang mengklaim bahwa kebahagiaan ada dalam kehidupan keluarga dengan menjadi pasangan suami istri. Dan akhir-akhir ini, istilah keluarga bahagia sendiri dalam kajian Islam seringkali diungkapkan dengan keluarga samara, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat yang ke-21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya yaitu menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Inilah salah satu keutamaan menikah, yaitu seorang yang menikah maka ia akan merasa sakinah, merasa tenteram, mawaddah, merasa kasih, dan rahmah, yaitu merasa saling menyayangi. Namun pendengar budiman, di mana saja Anda berada, kadang harapan tersebut yaitu hidup dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak kita dapatkan. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena kita telah melupakan Al-Quran dan kita lupa

untuk beramal saleh. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat yang ke-124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Inilah sebab utama kenapa kita tidak mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga. Maka mari kita perbaiki rumah tangga kita dengan memperbanyak amal saleh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keluarga yang menjadi penyejuk mata kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Mengenai ayat yang mulia ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ini adalah janji dari Allah Ta'ala bagi siapapun yang beramal saleh, yaitu amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya, baik laki-laki maupun perempuan dari anak cucu Adam. Hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, amalan tersebut diperintahkan dan disyariatkan dari sisi Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia serta balasan yang terbaik dari apa yang telah mereka kerjakan, yaitu surga. Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah mengatakan bahwa yang mendapatkan janji ini adalah ahli iman dan amal saleh, yaitu keimanan yang benar mengantarkan kepada amalan saleh, bersih dari syirik dan maksiat. Mereka lah yang akan memetik janji dari Allah berupa kehidupan yang baik, kecukupan makanan dan minuman yang lezat, serta bersih dari kotoran. Ini di dunia. Adapun di akhirat, mereka akan memperoleh surga dan balasan yang terbaik dari setiap jenis amalan yang telah mereka kerjakan. Pendengar budiman, di antara doa yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an agar kita mendapatkan keluarga yang baik yang menjadi penyejuk mata kita di dunia ini dan di akhirat adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, mereka yaitu Ibadur Rahman meminta agar mendapatkan keturunan yang gemar beramal, yang gemar beramal ketaatan sehingga sejuklah mata mereka di dunia dan di akhirat. Suatu ketika Al-Hasan Al-Basri ditanya mengenai ayat ini, maka beliau rahimahullah berkata, yang ingin dilihat oleh Allah pada hamba muslim dari istri, saudara dan sahabat karibnya adalah mereka semua taat pada Allah. Wallahi, demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan pandangan mata seorang muslim melebihi ketaatan pada Allah yang ia lihat pada anak, cucu, saudara dan sahabat karibnya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Abbas dan yang lainnya menafsirkan ayat tersebut, yaitu, ya Allah, jadikanlah kami sebagai imam yang dapat menunjuki dalam kebaikan. Inilah pendengar budiman, doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan langsung agar kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: 5 bukti seorang muslim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim sejati, tentunya kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah atau teladan dalam segala aspek kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok multi talent yang banyak sekali keutamaan serta kelebihan yang tidak ada pada pribadi hebat dimanapun di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang wajib bagi seorang muslim. Bahkan harus melebihi kecintaan dia kepada keluarganya, hartanya, bahkan dirinya sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap umat manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, pendengar yang berbahagia, adapun bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali macamnya. Apa saja bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diaplikasikan dalam kehidupan kita? Inilah Cakrawala Islam mengupas 5 bukti seorang muslim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnahnya dan mengikuti setiap ajarannya, serta menjauhi segala perkara yang baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah mentaati Allah. Allah taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, "Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nah, pendengar, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan dan keistimewaan serta memberikan kebahagiaan tersendiri. Karena dengan melakukan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mempunyai kesempatan yang besar untuk bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Lalu bukti yang kedua, yaitu berkeinginan kuat untuk berkumpul dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Nah, bagi seorang muslim, generasi sahabat terkhusus, mereka senantiasa bertemu dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, umat-umat akhir zaman tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, kita harus yakin bahwa setiap umat Islam akan bertemu kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa agar bisa bersama dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak.
5: كل شيء سوى الجهاد وراء
4: Lalu yang ketiga, bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak solawat yang kita ucapkan. Tentunya solawat di sini adalah solawat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, barang siapa yang bersolawat atasku sekali, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ya, maksud dari Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat 10 kali adalah Allah senantiasa memberikan rahmatnya dan keberkahan kepada siapa saja yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bukti cinta yang keempat adalah dengan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga membenci siapa saja yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai para sahabatnya, maka kita pun wajib mencintai para sahabatnya seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat lainnya radhiyallahu anhum jami'a, termasuk para istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya seorang muslim mencintai mereka pula. Bukan seperti orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka membenci kepada sebagian sahabat, bahkan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak segan-segan mencela dan mencaci maki para sahabat. Termasuk mereka mencela dan mencaci maki istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah mengikuti dan selalu berusaha meneladani akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak dipungkiri bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Beliau merupakan teladan dalam segala hal. Beliau teladan untuk para ayah supaya menyayangi anak-anaknya. Beliau teladan untuk para suami untuk mencintai dan juga berbuat baik kepada istri. Teladan dalam hal pemimpin negara. Teladan sebagai panglima perang, sebagai pedagang, dan sebagai tuan bagi para pelayan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Qalam ayat keempat. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah pendengar, inilah 5 bukti cinta seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita praktekkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita semua, dan semoga kita pun dikumpulkan di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di surga. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: Bunda, saya Salma Ayala. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Kita bertemu sebentar lagi.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Bunda harus tahu.
1: Metode merebus makanan sebenarnya tetap bisa menurunkan kandungan gizi loh ayah bunda, terutama untuk vitamin C dan juga B kompleksnya. Supaya kandungan gizinya lebih terjaga, ayah bunda harus memastikan sayur atau masakan lain tidak direbus terlalu lama, apalagi dalam suhu yang terlalu tinggi. Terlalu lama merebus sayur bisa menghilangkan hingga 50% kandungan vitamin yang ada di dalamnya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau hanya di 104,5.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.